ya basal de cinéma nazai komona pano bakomi film enfant non adulte kasi lelo tango natambolaka na monaka yango sue satana azwi biloko wana akotisi yango katikati na bandako mpe bato azali kotala libota mobimba bandeko tobanga nzambe. Oh, Jesus.

Mama analia, mtoto analia, baba amepoteza mwana. Nyumba zimebaki majivu, ndoto zimechomwa na moto. Hatujui kesho italeta nini.

0: changa.
1: Mama Dusvolt.
0: Unamaliza tafutine tatu zote.
1: Na bato, sikirisa. Mama Dusvolt. Na fenti ndamaliza. Apre safari kusumbuka. Etablisema. Furaya kifu. Akesa. Inaleta akesa na befuraha. Defuati. Sikirisa Dusvolt. Inapatikana fasi yote. Ukiona mabotiki. Mumanganda. Ukiona mabwati. Mumabiyo seki.